0: ehon tereng hippul hamaje ufaveri wagutu kolaka veekama ummit kuramu irad kurvya maadma esmege a program ke listen wa katannamu miyadu wak velana program ehon terena hame mege listeni alguna ajit nasim wassalamu alaikum
1: rang dodi